da haka kuma zamu dasa aya godiya a yau da kuma har kullum muna alfahari da sakonnin fatan alkhairi a ci gaba da kasancewa da shirin na muryar al'umma Allah amin a madadin abokan tafiya ne da kullum masu dawainiya tsarawa rubutawa da bincike sai mai aikin nadowa da tacewa Aliyu Zakari masu jan akala kungiyar Bauchi Consolidation Forum da suke daukan nauyi ni awwal Musa Yakubu Wanka da na gabatar nake cewa Ubangiji Rabbani Allah ya amsa mana muryar jama'a.

adalah anak cerdas yang sesuai dengan mitos senyura dugaan dapat menyesuaikan kena jenar dengan kesenjawa cerdas yang sesuai FM cekin zangun mana rana modern IT kuma dapat zaman ahwa sebeli dari sungka makasih rana aku mana aku sebodoh selanjutnya dilayu anda sekasha kamu watu wakanina ermaiko Naziru yauwa akace yar mai wato kuma ce yar mai kisan suna da yawa amma a wannan wakan ana nufin wato ta mace ne take sabon kanta a yanayin shaye-shaye wanda kuma bai kamata ba kuma ita kisan goje ta mace burinta shine menene ta girma ta yi aure ai fete ta mata sabon ta aika akace ko yauwa ta samu wato zira'a daya ba so a don kowani wato iyaye kenan amma kuma sai kasance ta samu kanta a shaye-shaye to kin ga idan ka samu kanka a wannan kargara ka fara gurbatar da rayuwa kenan saboda wannan zai jawo complication dogon ni ba likita bace mutum amma da abin da zaka sha wannan ne shiga cikin ko wanda bai kamata ba likitoci su kance bai kamata ba yana da hatsari ko ba ko a cikin ɗan adam maza ma bulunta na make ta bace saboda haka idan kai ko ke kin samu kanka cikin wannan yanayi sai a yi kokari wato a yi nisa ko ba haka ba idan ma abokanaye ne suka daka ko kuma suka rinjaye ka sai kai nisa da wayan abokan ka ko ya kika gani yauwa aka ce bad company corrupt good manners sun ji da bature to idan kaga wannan company din za su bata gubatar da rayuwanka da halinka sai ka guje musu ko ba haka ba haka ce you cannot join them stand alone sun ji da bature ma su tale fada idan ba zaka ga ba zaka iya joining ka cikin da shaye-shaye nan ba sai dai ka ware ka zauna kai daya a zanga ka sani cewa tarbiyyanka tsar yawa tsarin ka da kake yi naka daban ne kai dan ne kana son

sunbati mallan mai dewa sunbati ka agunan duka sun tabata sai sai sai wasu sun tabata gashi abin da ta kalo kai kullum abu kullum baya cike zuwa gaba sai ka ga duta bude yanzu da abu da yayawa jalla shi ba.

Saya hitam kadang Allah sejalan dan Allah Allah kabul zaman ya.

ɗanya suna gaishe ka har makaɗa suna gaishe ka ɗan amshi suna mamurna yara na ina roƙonku don darajar sallah da sallati kowanne yayi man